pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: MMO-37 and Radio Television Brunei.
1: 91.4 and 91.0 FM.
2: Balani FM. 91.
1: So, join the fun. Fun. Join the fun.
3: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Dunia yang penuh dengan segala kemudahan menanti Auda bila Auda mendaftar untuk Standard Chartered Employee Banking. Daripada pemilikan kad debit dan kad kredit secara percuma kepada pengecualian daripada yuran pemprosesan dan kadar keutamaan bagi pinjaman peribadi dan pinjaman cagaran, dengan Employee Banking, Auda tidak akan memerlukan sebarang deposit pendahuluan dan tanpa baki minimum apabila Auda memperuntukkan gaji Auda kepada kami. Dan Auda boleh menikmati diskaun bagi yuran pengeluaran ATM untuk percutian Auda yang seterusnya. Dapatkan ketenangan ikiran dengan makluman SMS dan akses akaun Auda pada bila-bila masa di mana-mana sahaja dengan menggunakan app kami. Tiada batasan untuk segala kemungkinan, jadi mulakanlah langkah pertama dengan mendaftar untuk Standard Chartered Employee Banking. Hubungi kami di talian 265-8000 atau singgah ke mana-mana cawangan kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut.
2: Standard Chartered, here for good.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Audah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.

0: Mengapa kau kan? Masin je tu.
1: Apa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cakap kita lah tu.
2: Cawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirap.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha ni, sudu mengot nasi ni.
0: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan.

Amalkanlah budaya nasihat menasihati sesama kita dalam hal menjaga kebersihan dan tidak camah mata jika ternampak kekotoran. Ianya akan melahirkan perasaan cinta terhadap kebersihan dan benci kepada kekotoran. Pesanan ini dari saya, Azim Arifin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

0: what you want.
1: So, join the fun. Fun. Join the fun.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: bersama Klik 914.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Auda bersama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani. Henti sesaat beroleh manfaat dan insyaallah pada hari ini kita ni akan membincangkan mengenai rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Baqarah ayat 261 yang mafhumnya berbunyi, harta yang dibelanjakan di jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan setiap tangkai mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah Maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Di sini Allah menyatakan harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu Allah akan melipat kali gandakan. Jadi jangan kita ni takut apabila kita ni kan menginfakkan harta di jalan Allah itu. Takut semakin berkurang harta kita ni. Jangan. Sepatutnya ayat ini menjadi semangat, menjadi penyemangat untuk kita ni terus-menerus membelanjakan harta kita ni di jalan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya rezeki yang kita ni pegang ni, harta yang kita ni miliki, bumbung yang kita ni berteduh dengannya, semuanya itu bukannya milik kita ni, melainkan ianya milik Allah. Kalau Allah indah mengizinkan kita ni untuk mendapatkan harta tersebut, habis kita rasa, habis kita mampu mendapatkannya, tidak. Janganlah kita ni terus bersangka harta itu hasil kita ni bekerja berusaha. Memang kita ni berusaha, tapi cuman boleh kita ni dapat kerja tu? Cuman boleh kita ni terjawab interview tu? Cuman boleh kita ni mendapatkan kelulusan untuk apply kerja tu? Cuman boleh kita ni mendapatkan ilham untuk membuka bisnes tu? Cuman boleh ada customer yang ingin membeli produk kita ni? Betul. Semuanya hanya dengan izin Allah. Jadi apabila Allah memberikan kita ni rezeki berupa harta, ketahuilah ianya merupakan satu ujian untuk kita ni. Apakah kita ni mampu menginfakkan harta di jalan Allah setelah Allah memberikan kita ni harta sedemikian ataupun tidak? Soalan yang cukup kita ni saja jawab dengan diri kita ni sendiri. Semoga kita ni semua dijauhi daripada sifat kebakhilan. Allahumma amin. Sekian hingga ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Klik 914.

0: 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
3: Di Pelangi FM.
4: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Masih bersama di Pelangi FM untuk hari ini, hari Rabu ni, ada 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 7 Oktober 2026. Zati menemani menerusi Hiburan 914 12 tengah hari hingga 3 petang nanti, di mana 1.30 minit tengah hari Auda akan terus lagi bersama mengikuti juga Takak Terlabik. Ada hadiah menanti dan yang pasti pada pukul 2 petang nanti untuk ada terus bersama mendengarkan lagu-lagu dari artis Brunei semuanya menerusi Brunei Tracks. Terima kasih masih bersama di Pelangi FM, semuanya menerusi Hiburan 914.

0: Radio Brunei.
1: Hai, saya Nurul Izian binti Anwar, penerima anugerah Belia Berbakti bagi tahun 2025. Pesanan saya kepada warga belia di negara Brunei Darussalam, teruslah kejar impian dengan penuh semangat dan daya tahan. Jangan jadikan cabaran sebagai halangan, tetapi sebagai batu loncatan untuk kita capai kejayaan yang lebih besar. Jangan takut untuk mencuba perkara baharu, tingkatkan kemahiran diri dan teruslah menabur bakti. Teruskan melangkah dengan yakin. Bersama-sama kita berganding bahu membina negara. Selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan.
2: 91.4 Radio FM.

Dikongsikan Infobits untuk kali ini di mana Jelajah Kerjaya 2026 masih lagi diadakan ya untuk kali ini. Okey, kemarin dan juga hari ini 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Seri Kenangan di mana Jelajah Kerjaya 2026 membawakan pelbagai lagi jenis peluang pekerjaan, program dan aktiviti untuk upskilling dan reskilling dan sebagainya. Bagi anda yang masih lagi mencari pekerjaan, cuba untuk anda hadir ya menerusi Jelajah Kerjaya. Okey, inilah masanya untuk anda kemaskini CV anda, cetak sijil-sijil dan juga dokumen yang relevan dan pastikan anda bersedia untuk menampilkan versi diri anda yang terbaik di hadapan bakal-bakal majikannya. Kerana menerusi Jelajah Kerjaya, pelbagai aktiviti yang telah pun kita kongsikan sebentar tadi, ada juga walk-in interview dan sebagainya. Manakala untuk kali ini daerah tutupnya 7 Oktober hari ini, Auda. Okey, 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Seri Kenangan. Pada hari Sabtu, jangan lupa daerah Temburong ya, untuk Jelajah Kerjaya berikutnya 10 Oktober di Dewan Kemasyarakatan Belalong. Manakala minggu hadapan pula, daerah Brunei Muara 15 hingga 18 Oktober, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan 1 dan juga Bredex Jerudong. Kecuali pada hari Jumaat akan ditutup dari jam 12.30 hari hingga 2 petang. Jangan lepaskan peluang untuk anda terus lagi kunjungi Jelajah Kerjaya.

0: sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
1: Hot Tracks bersama Q Irfan.
2: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
1: Pelangi FM
2: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi FM.

0: Penggerak Minda.
1: Hiburan 914 Audit, jangan lupa nanti untuk terus lagi ikut serta menerusi taka terlabik seorang dari Audit. Pastinya akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $15. Apakah tema untuk kali ini menerusi taka terlabik? Yang penting kalau sekiranya Audit ingin bersama, Audit boleh hubungi nanti 2223914. Semuanya 1:30 tengah hari nanti untuk Audit ikut serta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

0: Pasukan mencari dan menyelamat Banjarmasin di Kalimantan Selatan Indonesia kini menunggu proses pengapungan bangkai feri Virgo Transport 8 bagi membolehkan pencarian mangsa yang masih terperangkap. Setakat ini, 190 orang telah ditemui berikutan tragedi karam feri tersebut di Laut Jawa bulan lalu melibatkan seramai 82 korban nyawa manakala 53 lagi mangsa masih hilang. Kualiti udara di kawasan tengah, timur dan barat Singapura kekal pada tahap tidak sihat akibat jerebu dengan bacaan indeks pencemaran udara mencecah sehingga 130. Agensi Alam Sekitar Kebangsaan Singapura memaklumkan keadaan tersebut berlaku disebabkan oleh tiupan asap jerebu dari titik-titik panas di Kalimantan dan Sumatera Indonesia berikutan cuaca kering serantau. Syarikat logistik utama Hungary Supernova Intertrans Limited Liability Company kini berdepan tekanan kritikal akibat turun naik harga minyak global daripada konflik Timur Tengah. Ia turut mencetuskan kekurangan bekalan diesel dan tenaga kerja pemandu di seluruh Eropah. Pengurus besarnya Balas Veres memberi amaran bahawa rangkaian logistik kini terancam dengan ribuan perusahaan kecil dan sederhana di negara tersebut terpaksa menamatkan operasi sejak 5 tahun lalu akibat krisis bahan api yang berterusan. 23 anak kapal warga India yang menaiki kapal tangki berdaftar di Liberia, Aframax Rio, berjaya diselamatkan selepas kapal tersebut terbakar di luar pesisir Laut Hitam Rusia. Kementerian Pengangkutan Rusia mengesahkan kapal tangki itu diserang oleh kapal tanpa pemandu namun tiada kecederaan dilaporkan. Pasukan tentera Yaman yang disokong Arab Saudi melancarkan serangan pantas untuk merampas semula kawasan pesisir di Selat Bab El Mandeb hingga ke Bandar Mocha. Serangan dilapor berjaya menyingkirkan Port Houthi daripada kebanyakan kawasan yang diduduki bulan lalu. Pasukan tentera Yaman mengambil alih kedudukan penting termasuk landasan udara di daerah Dubab di Selat Bab El Mandeb yang dirampas oleh Port Houthi bulan lalu sehingga menjejaskan pasaran tenaga. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima pengadap President Islamic Development Bank. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima pengadap Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kepentingan memupuk syahsiah perlu dititikberatkan ketika kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi platform digital. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jelani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya 3 petang waktu Brunei.

0: Wawasan ini menetapkan bahawa menjelang tahun 2035, rakyat Brunei hendaklah menjadi antara masyarakat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya mengikut piawaian antarabangsa. Pendidikan sebagai amanah agama. Dalam Islam, pendidikan bukan sekadar proses memperolehi ilmu, bahkan merupakan suatu ibadah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang tafsirnya, Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Ayat ini menjelaskan bahawa ilmu merupakan asas kemuliaan seseorang insan. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang kira-kira bermaksud menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibn Majah. Oleh itu, sistem pendidikan yang berkualiti bukan sahaja melahirkan individu yang cemerlang dari sudut akademik, bahkan membentuk insan yang beriman, berakhlak dan bertanggungjawab. Inilah yang menjadi teras pembangunan pendidikan negara Brunei Darussalam. Pendidikan kelas pertama sebagai teras wawasan Brunei 2035. Salah satu daripada tiga matlamat utama wawasan Brunei 2035 ialah memastikan rakyat Brunei menjadi masyarakat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Bagi merealisasikan hasrat ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif, antaranya memperkukuhkan kurikulum pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, memperluaskan penggunaan teknologi digital, memperkasa pendidikan teknikal dan vokasional, menyediakan peluang pendidikan tinggi, serta memperluaskan kerjasama dengan institusi pendidikan antarabangsa. Kesemua usaha ini bertujuan memastikan setiap pelajar Brunei memperolehi pendidikan yang memenuhi piawaian antarabangsa tanpa mengabaikan identiti Melayu Islam Beraja. Pendidikan membentuk insan berjati diri. Dalam falsafah Melayu Islam Beraja, pendidikan bukan sekadar melahirkan tenaga kerja yang mahir. Lebih penting lagi, pendidikan bertujuan melahirkan insan yang beriman kepada Allah, taat kepada Raja, mencintai negara, menghormati budaya, serta mampu menghadapi cabaran global. Kita melihat bagaimana institusi pendidikan di negara ini sentiasa menitikberatkan keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Pendidikan agama, pendidikan umum, kemahiran digital, inovasi serta pembentukan sahsiah berjalan seiring bagi membentuk generasi yang holistik. Inilah keunikan sistem pendidikan negara Brunei Darussalam. Pengajaran kepada rakyat. Sebagai rakyat Brunei, kita hendaklah mensyukuri nikmat pendidikan yang telah disediakan oleh kerajaan. Gunakan peluang ini untuk terus meningkatkan ilmu, kemahiran dan akhlak. Ibu bapa hendaklah menjadi rakan utama sekolah dalam mendidik anak-anak. Guru pula bukan sekadar menyampaikan ilmu, bahkan menjadi murabbi yang membentuk kepribadian pelajar. Pelajar pula hendaklah mempunyai semangat belajar sepanjang hayat. Kerana dunia hari ini sentiasa berubah dan menuntut ilmu baharu. Apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing, negara akan terus memiliki modal insan yang mampu memimpin pembangunan negara pada masa hadapan. Untuk akhirnya, sistem pendidikan kelas pertama bukan sekadar melahirkan graduan yang cemerlang. Lebih daripada itu, ia membentuk insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada kesejahteraan agama, bangsa dan negara. Inilah antara legasi besar pemerintahan kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan sepanjang 6 dekad memimpin negara Brunei Darussalam. Semoga segala usaha ini melahirkan generasi yang akan meneruskan kegemilangan negara menuju wawasan Brunei 2035.
1: Menghibur penggerak minda. Stesen nomor 1 Auda. Pelangi

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Darussalam Services akan mengadakan pameran dan informasi haji dan umrah kedua pada 9 dan 10 Oktober 2026 bertempat di Atrium Airport Mall Berakas bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dapatkan informasi terkini berkaitan pakej haji dan umrah serta kenali dengan lebih dekat perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Darussalam Services. Para pengunjung juga berpeluang untuk mendapatkan penerangan, panduan dan nasihat secara langsung daripada pembimbing haji dan umrah yang berpengalaman. Jangan lepaskan peluang ini, datanglah dan berkunjung beramai-ramai ke pameran dan informasi haji dan umrah Darussalam Services pada 9 dan 10 Oktober 2026 di Atrium Airport Mall Berakas. Jumpa AUDA di sana.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914
2: di Pelangi FM.
3: Selamat tengah hari, Auda masih bersama di Pelangi FM. Waktunya untuk Auda ikut serta menerusi takat terlabik, di mana Auda boleh hubungi 2223-914 untuk Auda bersama. Seorang dari Auda pastinya akan dipilih nanti untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Q-Lab. Untuk hari ini, hari Rabu ni, Auda 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 7 Oktober 2020. 26, dan tema untuk hari ini adalah sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 yang akan berlangsung esok. Pemanggil pertama siapa?
4: Wandira.
3: Okey, assalamualaikum Wan.
4: Kusalam.
3: Apa khabar?
4: Alhamdulillah.
3: Okey, jadi pemanggil pertama Wan, kita telah pun kongsikan baru saja sebenarnya untuk tema kali ini adalah sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 ya. Okey, jadi untuk Wan, ada satu perkataan. Okey, untuk huruf yang pertama adalah G.
4: E.
3: N.
4: Apa?
3: N, nasi.
4: Aha.
3: E. M.
4: M.
3: Aha. R.
4: R.
3: A.
4: A.
3: H.
4: H.
3: I.
4: I.
3: G.
4: G.
3: A.
4: A.
3: Okay, G-N-E-M-R-A-H-I-G-A. 10 saat masa diberikan. Habis masa, tidak mengapa, cuba okay. Lagi.
4: Okay,
3: jadi Auda bagaimana? Baru pemanggil yang pertama, baru bermula. Jadi untuk Auda ikut serta boleh saja semuanya untuk takat terlabik. Siapa bersama?
5: Hazrul dari North Petong.
3: Okay, Hazrul, cuaca di Sinaut bagaimana?
5: Mendung.
3: Okey, jadi hati-hati selalu ya.
5: Okey.
3: Okey, jadi untuk Hazrul ada satu perkataan. Okey, okay. Jadi untuk huruf yang pertama adalah E.
5: E.
3: U.
5: U.
3: P.
5: P.
3: J.
5: J.
3: A.
5: A.
3: R.
5: R.
3: E.
5: E.
3: N.
5: N.
3: Aha, N untuk nasi. E U P J A R E N. 10 saat masa diberikan. Juga habis masa. Hazrul boleh cuba lagi?
5: Okay,
3: terima kasih. Jadi Auda bagaimana, dua pemanggil setakat ini belum lagi dapat memberikan jawapan yang tepat. Tidak mengapa, jangan tertekan. Okey, jangan pressure. Masih ada masa untuk Auda terus lagi mencuba dan mencuba ya, kerana ada masa untuk Auda bersama semuanya hingga 3 petang ataupun sebelum 3 petang nanti. Pemanggil seterusnya siapa? Okey, percubaan seterusnya untuk Wan juga ada satu perkataan Wan. Okey, huruf yang pertama adalah A.
4: A.
3: I.
4: I.
3: N.
4: N.
3: A.
4: A.
3: P.
4: P.
3: N.
4: Apa?
3: N. Nasi.
4: N lagi.
3: Aha. E.
4: E.
3: A.
4: A.
3: C.
4: C.
3: P.
4: P.
3: Aha, A I N A P N E A C P. 10 saat masa diberikan. Juga habis masa Wan, cuba okay, lagi ya.
4: Okey,
3: okay, jangan berputus asa, masih ada masa untuk Auda ikut serta menerusi takat terlabik.
2: Terus bersama
6: Station Nombor 1 Auda,
2: Pelangi.
6: Pelangi.
2: Pelangi.
6: Penghibur, penggerak minda.
2: Pelangi.
6: Pelangi FM.

0: Lagu Aura dan Vibes di Season Nombor 1 Aura.
1: Terus lagi Aura bersama ikut serta menerusi Takat Terlabik. Masih lagi ada peluang untuk Aura mencuba dengan Aura hubungi 22239914. Jadi untuk tema ataupun untuk tema kali ini, menerusi Takat Terlabik adalah sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 dan esok sebenarnya berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dengan tema untuk tahun ini Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara. Bersama lagi untuk Aura ikut serta terus cuba dan mencuba. Hello.
2: Hello.
1: Ya, siapa yang bersama?
2: Nabila.
1: Dari?
2: Salam Digar.
1: Okey, jadi Nabila boleh jauhkan diri dulu dari radio.
2: Okey.
1: Kita ingin jelas sebenarnya ya.
2: Okey,
1: jadi untuk Nabila, satu perkataan. Huruf yang pertama adalah A.
2: Okey.
1: E.
2: E.
1: Aha, A, E, L.
2: L.
1: B.
2: B.
1: I.
2: I.
1: 10 saat masa diberikan.
2: Belia.
1: Hah?
2: Belia.
1: Betul, itulah jawapannya yang kita cari. Jadi, untuk Nabila boleh kongsikan detailsnya? Okey, terima kasih. Jadi bagi Aura yang berikan jawapan yang tepat, Aura boleh saja kongsikan details Aura. Itu yang kita perlukan semuanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 83339914. Nama penuh Aura, nombor kad pintar, juga jawapan tepat Aura. Hello.
2: Hello.
1: Ya, siapa yang bersama?
2: Farida.
1: Siapa?
2: Farida.
1: Dari mana?
2: Dari Masin.
1: Okey, jadi untuk Farida ya, pemanggil seterusnya adakah dapat memberikan jawapan?

0: depan ataupun tidak. Dengarkan bersama dulu. Untuk huruf yang pertama adalah A.
1: A.
0: M.
1: M.
0: E.
1: E.
0: T.
1: T.
0: 10 saat masa diberikan.
1: AMET kan tadi?
0: Betul.
1: Tema.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Itulah yang dicari. Jadi untuk Faridah, boleh kongsikan juga detailsnya?
1: Boleh.
0: Okey, terima kasih. Okey, jadi Auda jangan lepaskan peluang ya. Bila mana Auda memberikan jawapan yang tepat, okey, Auda boleh kongsikan details Auda semuanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM lengkap ya. Nama penuh, nombor kad pintar, juga jawapan yang Auda kongsikan. Setakat ini baru dua yang memberikan jawapan yang tepat. Hello.
2: Hello.
0: Ya, yeah, siapa bersama? Siapa?
2: Tahir.
0: Kurang jelas.
2: Tahir.
0: Dari?
2: Sungai Buloh.
0: Okey, Sahri. Dia macam hanging tadi ya. Okey, Sahri, yeah. Di kampung Sungai Buloh, huruf yang pertama adalah K,
2: yeah.
0: P,
2: yeah.
0: M, I,
2: okay.
0: A. K, P, M, I, A. 10 saat masa di...
2: K, P, M, I, A.
0: 10 saat masa diberikan.
2: Minyak F, KPMIA.
0: KPMIA habis masa. Cuba habis lagi.
2: Ya, terima kasih.
0: Okey, ya, terima kasih. Jadi untuk Auda terus lagi bersama, seorang dari Auda pastinya akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Q-Lab. Tunggu apa lagi untuk Auda terus lagi cuba dan mencuba. Dan pastinya bila kita bercakap ya, mengenai juga dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 ini, pastinya akan Auda saksikan juga persembahan dan pelbagai lagi program yang telah pun disusun atur. Jangan juga lupa untuk Auda terus kunjungi ya, pameran Hari Belia Kebangsaan berlangsung bermula esok hingga 10 Oktober 2026 di Ruang Legar ICC.
3: 3, 2, 1. Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.

0: Tama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM.
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi FM.

0: Semasa Majlis Penyampaian Anugerah UNESCO Hamdan diadakan sempena Hari Guru Sedunia, majlis berlangsung di Ibu Pejabat UNESCO Paris. Menteri Pendidikan juga menekankan kepentingan memupuk syahsiah dalam era digital dengan mengambil perhatian bahawa kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi oleh platform digital, trend global dan komuniti dalam talian. Negara Brunei Darussalam diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 finalis Anugerah UNESCO Hamdan bagi Pembangunan Guru 2026. Ia sebagai pengiktirafan terhadap usaha negara dalam memperkukuh pembangunan profesional, kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan guru. Pencapaian tersebut menyediakan platform penting bagi negara untuk berkongsi pengalaman dalam pembangunan guru serta memperkukuh komitmen negara dalam melahirkan guru yang berdedikasi, berdaya tahan dan bekerjasama yang menyumbang kepada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan masa depan para pelajar. Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam memodenkan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan, melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan anetikal, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan mahupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i menegaskan demikian semasa majlis penutupan persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang berhormat, selaku penasihat jawatan kuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan maqasid syariah demi memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadapi era digital dan AI. Resolusi tersebut diharap akan menjadi salah satu landasan penting dalam memperkukuh hala tuju bersama kehakiman syariah Nusantara demi menuju masa hadapan yang lebih dinamik, berintegriti dan berteraskan keadilan. Penganjuran Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat mengukuhkan kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai peneraju wacana kehakiman dan perundangan syariah di rantau Nusantara. Malam tadi diadakan majlis makan malam sempena persidangan tersebut. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia, Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i. Persidangan menghimpunkan penyertaan daripada 4 buah negara Nusantara, iaitu negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah, Malaysia, Republik Singapura dan Republik Indonesia. Ia dihasrat dapat memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jalani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pukul 5.30 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hi guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sekarang Auda bersama Daus dan kita akan bersama di Music Express sehingga pukul 6 petang nanti untuk pertemuan kita. Hari ini hari Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 7 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM dan terus memilih Pelangi FM sebagai teman Auda sepanjang hari ini. Harap-harap semuanya dalam keadaan yang baik dan semuanya dalam keadaan yang sihat. Right guys, nah seperti biasa selepas pukul 4 petang nanti kita ada segmen apa nah, tapi dalam segmen apa dah itu nanti seperti yang kita berigakan di social media, kita akan adakan satu wawancara mengenai movie terbaru buatan Brunei. Jadi apakah tajuk movie-nya dan siapakah yang akan bersama kita nantikan bersama Pelangi FM Station nombor 1 Audio.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: Radio Brunei.
1: Nama saya Wangku Muhammad Norajirun Azim bin Pangeran Zulkifli, mewakili delegasi Brunei bagi Commonwealth Asia Youth Alliance. Teruslah berusaha dan berani mencuba, jangan mudah berputus asa kerana setiap cabaran adalah langkah untuk menjadi lebih kuat dan berjaya. Belia hari ini, pemimpin masa depan. Selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan. 91.4 Wani FM.

0: Hai guys, kembali bersama di jam kedua untuk Music Express. Sekali lagi siaran kita hari ini hari Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 7 Oktober 2026 masih. Seperti yang kita katakan tadi, untuk petang ini kita ada satu wawancara mengenai sebuah movie baru, iaitu sebuah horror movie. Dan bersama kita di studio Pelangi FM pada ketika ini kita ada Khairul Tunggal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sebagai director movie-nya. Dan kita ada juga Adlina Tunggal sebagai assistant director. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan juga kita ada Fikir sebagai pelakon utama dalam movie tersebut yang belum kita kongsikan apakah nama movie-nya sebentar lagi. Assalamualaikum Fikir.
3: Waalaikumsalam.
0: Dan juga my favorite person dalam movie tersebut, dan juga seorang legend lah yang kita boleh katakan. Kita ada Tuan Haji Yahya Kedayan. Assalamualaikum Tuan Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan.
0: Apa khabar semuanya?
4: Alhamdulillah sihat.
0: Kita ni berkenalan dulu untuk round yang pertama ini, tapi sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan yang kita sediakan untuk kru dan juga pelakon-pelakonnya, kita akan dengarkan dulu sebuah lagu daripada Teh Khairul Tunggal, Adlina Tunggal featuring Luan Loco dengan sebuah lagu OST Ain Mata Yang Berbudoh. Terus bersama Pelangi FM.
5: Dengan namamu ku berlindung, di sebalik walimu ku bersenindung. Tiada daya, apakan daya, inilah dia dunia yang fana. Dari mana datangnya, dari mana luahnya. Apa ku buat semua terkena, tahu-tahu tiada kena mengena. Hasad, benci, cemburu, iri, dengki, fianat, jahat akhirnya mati hati.

0: Lagu Aura dan Vibes di Stesen Nombor 1 Aura.
1: Hai guys, setidaknya baru saja kita dengarkan lagu daripada Carol Tunggal dan Alina Tunggal featuring Luan Loco dengan tajuk lagunya Ain. Jadi movie yang terbaru yang bakal dikeluarkan ataupun disiarkan esok di Pawagam Negara Brunei Darussalam bertajuk Ain Mata Yang Membunuh. Jadi kita akan bertanyakan kepada director dan juga assistant director, which dalam bahasa Melayunya pengarah dan penolong pengarah untuk filem tersebut. Apa sebenarnya sinopsis untuk cerita Ain Mata Yang Membunuh ini? Silakan.
2: Okay, Ain Mata Yang Membunuh ini mengisahkan tentang seorang influencer yang in the berapa aware tentang penyakit Ain.
1: Mm-hmm.
2: And ya, terjadi pada zaman kita ni masa ni, iaitu zaman media sosial.
1: Mm-hmm.
2: And lepas satu, ia cuba mencari apa punca kenapa terjadinya sesuatu itu kepadanya lah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi dari sana perjalanannya tu anulah, untuk mencari jawapan tu macam-macam lah diharunginya.
1: Mm-hmm. Jadi apa yang menginspirasikan Carol dan juga Adina untuk membuat filem ini sebenarnya?
2: Well, to be honest, filem ini, sebelum membuat filem ini sebenarnya lagu Ain itu dulu tu dibuat.
1: Lagu Ain itu sebelum filem, lagu dulu.
2: Yes.
1: Tapi masa membuat lagu tu, adakah filem ini dalam idea sudah ke ataupun sebenarnya lagu itu dulu?
3: Lagunya dulu.
1: Lagunya tu dulu.
3: Hmm.
1: Okey. Jadi apa yang jadi tukang buat lagu is actually Adlina Tunggal.
3: Tapi mostly main idenya Carol punya lah.
1: Mm-hmm.
3: Ya, aku tukang buat
2: penyusun muzik lah.
1: Penyusun muzik saja.
2: Composer apa, the melody apa, saya anulah. Saya
3: kami
2: dengarkan ya.
1: Jadi apabila membuat lagu tu, macam mana boleh tercetusnya idea untuk membuat movie instead?
2: Well, when we did the song, mm-hmm. kali aku tu macam terfikir macam this would be nice kalau ni dijadikan OST lah.
1: Mm-mm.
2: Untuk a film. So

0: why not the film tu tentang penyakit ain kan, because penyakit ain ni sesuatu yang orang banyak terlepas pandang, and we want to spread awareness juga tentang itu juga, then timbullah dari sana apa ni idea untuk membuat filem ni lah.
1: Okay. Jadi dalam membuat filem ni, of course dalam sebuah filem, of course kita ni ada pelakon-pelakonnya. Jadi boleh cerita sedikit macam mana proses mencari pelakon untuk filem ni?
0: Okay. Sebelum kami membuat filem ni, so kami ni benar-benar involved dalam membuat music videos kan. So we did like 2 to 3 music videos sudah. So pemilihan, proses pemilihan pelakon ni adalah dikatakan senang lah for us, because we had actors from our previous projects lah,
1: music video.
0: So yes. So we put our trust in them and bawa derang juga lagi balik, and then di samping itu juga kami membawa juga pelakon-pelakon yang baru kami kenali juga lah, macam Fiki Mazlan and also Aiman Suhaimin, and also to make it more interesting juga untuk tarikannya, kami membawa cameos since cerita ni tentang the world of social media. So we invited influencers to collab with us lah.
1: Jadi kita ni pindah kepada watak utama, which is Fiki Mazlan sebagai watak utama. Ceritakan sedikit tentang your watak.
2: Okay, for me, aku megang watak sebagai Lina Ahmad. Lina Ahmad ni kira kawan rapat with of Aini Razali. Sorry. Okay. So kira Lina Ahmad ni kawan kira macam rapat dalam satu kerja lah. And ia berhabis-berhabis minatkan arah kawannya ni, macam jadikan inspirasinya lah. Kira kan kawannya ni influencer.
1: Yang banyak followers.
2: Yes. And then Lina Ahmad ni macam ia macam minat lah, macam tani minat artis macam So ia berbis-berbis kira macam try to rapat ke Aini ni. So ia macam maybe one day ia akan jadi macam si Aini.
1: Jadi terinfluencer jual lah. Jadi itu adalah watak daripada Lina Ahmad. Lina Ahmad yang dipegang oleh Fiki Mazlan. Dan yes, seterusnya kita ni tanyakan kepada Tuan Haji. Tuan Haji Yahya Kedayan. Jadi watak kita sebagai watak cameo saja dalam movie Ain Mata Yang Membunuh. Jadi boleh ceritakan sedikit tentang watak kita sebenarnya.
3: Watakku dalam filem Ain Mata Yang Membunuh ni bagus hantar filmannya. Sebagai kan mohon influenza betul pak. Habis-habis betetuan-tetuan Tapi dah pulang dapat. Ditulak oleh siapa temu dah duga tu.
1: Usaha kita tu.
3: Biar selaju menunggu.
1: Jadi apa perasaan kita bila kita panggil untuk menjadi salah seorang cameo untuk filem Ain Mata Yang Membunuh ini?
3: Alhamdulillah, senang hati. Dan berterima kasih kepada pengarah filmannya, yaitu Yang Mulia Tuan Khairul Tunggal sama penolong pengarahnya Adina Tunggal tu. Berterima kasih banyak-banyak.
1: Alhamdulillah.
3: Terlibat dalam filem yang bagus hantapannya.
1: Alhamdulillah. Jadi Fiki, kalau sekiranya kita ni pusing balik arah Fiki, apa perasaan Fiki bila terpanggil untuk menjadi salah seorang watak dalam filem Ain Mata Yang Membunuh ni?
2: Mula-mula tak expect lah. Kan kira aku tahu pun dari si Dina yang macam tanyalah, mula-mula you tanya, katanya berminatkah untuk berlakon dalam satu cerita ni. Then aku nak tahu apa movie diorang buat. Kali kataku aku bolehlah cubalah sejap. Tapi sebelum proses jadi pelakon, Carol dulu ia teks aku, tanya ia kan mau lihat lakonanku. Mula-mula ia tanya berlakon apa kali. Tema tu ia dah tahu yang aku berlakon movie lain. And then aku pergi tahu aku berlakon movie ni. Pasal tu nanti ia lihat movie tu. And then aku ada send this video, aku pernah ikut assignment student, kira short video lah. And then aku senaria, maybe ia belum puas hati kali lihat lakonan ku tu. So ia cuba lagi lihat the movie yang aku berlakon before ni. And then ia pastikan macam oh okey. Tapi yang depan satu je lagi. Masih, belum lagi tu. Masih
1: Carol ni yang pandai puas hati ni.
0: Carol. Ah, nanya director.
1: Jadi

0: Jadi last kali bila Fiki sudah mengantar-ngantar, apa yang membuatkan you rasa puas hati?
1: Masya Allah, rupanya yeah, she's fit for the role lah. It's kami sebenarnya terkejut dan terkesan lah aja sebenarnya masa tu. Yeah, she did the part yang
2: she did amazing.
1: Yang seram-seram tu lah yang kami macam sudah dah Fiki. Said.
0: Okay.
2: Jadi
0: Fiki, kalau kan ditanya filem Ain Niat Mata Yang Membunuh Anda adalah filem yang keberapa bagi Fiki?
3: Kalau aku, filem yang kedua lah.
0: Filem yang kedua. Jadi kalau sekiranya kita ni tanyakan kepada Tuan Haji, okay, Tuan Haji memang kita ni tahu drama-drama TV memang ada juga. Filem-filem lokal Brunei pun memang ada juga.
4: Ada.
0: Jadi kira-kira berapa buah filem sudah?
4: Filem saya ingat empat tu, ada lima kali.
0: Ada lima sudah.
4: Ada
0: lima sudah lah.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, kita ni akan berehat seketika. Kita ni akan kembali lagi selepas ini. Jadi teruskan bersama Pelangi FM Station nombor 1 Audio.

0: Ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lah tu.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh atu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
2: Ah.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.
5: Penghibur penggerak minda. Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
6: Hai guys, kembali bersama di Pelangi FM. Wawancara bersama pelakon dan juga pengarah. Pengarah dan juga pelakon-pelakon untuk movie terbaru atau film terbaru di negara Brunei Darussalam, iaitu Ain Mata Yang Membunuh, di mana ianya akan berada di Pawagam. Mula disiarkan di Pawagam iaitu esok 8 hari bulan Oktober 2026. Now, kita kembali semula bertanya kepada pengarah dan juga penolong pengarah untuk Ain Mata Yang Membunuh. Berapa lama proses pembikinan filem ini?
7: Kira to be honest, ada dalam setahun lebih lah.
6: Setahun lebih.
7: Dari pre-production tahun lepas start bulan 7 macam tu, with the audition and everything, the preparation of script apa, and then we do the production start bulan 11 macam tu Adina.
0: 10-11.
7: 11 tu.
6: 10-11.
7: Yeah, and then sampai the post-production, editing and everything.
6: Tapi the idea datang daripada mula-mula lagu OST yang sebenarnya anda dah plankan membuat lagu OST.
7: Yeah.
6: So lagu yang diciptakan itu adalah lagu Ain yang baru saja kita mainkan dulu.
7: Yes.
6: Atau lagu itu. Selepas itu baru tak datang idea baiknya datang membuat beta membuat movie. Jadi jalan cerita tu ciptaan daripada Khairul sendiri.
7: Yes.
6: Berapa lama tu you memikirkan untuk jalan cerita tu?
7: It was ongoing juga. The honestly masa tu masa membuat filem tu ceritanya tu belum juga complete lah skripnya.
6: Oh, masa syuting tu pun belum lagi.
7: Because ada tapi sebenarnya macam banyak options lah, A B C D. Kan mau macam melihat bah macam mana. That's why I give my actors masa tu scene by scene script saja dulu at that time lah. Supaya no. And then lepas satu eventually anu tiap complete dia sikit-sikit tu nyorang sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah.
6: Jadi complete. So masa ongoing process shooting atau jua.
7: Yes.
6: Came up with another.
7: Yes.
6: Ah.
7: Because sekarang macam takut ada yang macam kurang lah. Macam I like to do that lah. Macam atu saya punya cara lah. Kiranya my way of.
6: Oh ya, yeah, lain-lain, yeah. Lain-lain pengarah, yes. Lain-lain cara.
7: Yes.
6: Jadi cabaran-cabaran yang paling besar masih lagi diingat sampai sekarang ni sebagai director dan juga assistant director untuk movie ni. Cabaran terbesar daripada untuk Ain Mata Yang Membunuh ni.
8: For me, one of the cabaran was masak, actually, because kami masing-masing dengan komitmen
6: masing-masing, betul.
8: We have to spend time untuk shooting. So like, especially when macam sekiranya ada perubahan baru dalam skrip sekali, to extend lah lagi our shooting period itu. Itulah one of the biggest challenge for me.
6: For untuk assistant director punya tu lah.
8: I think for most of us lah juga.
7: I think in terms of shooting scenes, I think the most difficult was masa kita ni anu lah, yang outdoors lah. Yang masa tu
8: cuat.
7: As I said, we started jo masa tu bulan 11-12 macam tu. Ada musim tengkujo, musim hujan lah masa tu. So itu yang payah kami hadapi lah masa tu. Kan apa namanya ni, memplan apa, we plan, but tahu-tahu rupanya Allah bagi hujan masa tu macam alhamdulillah lah. So we had to change plan lah, macam paksa adapt lah apa-apa yang dibuat, because tempat kami shooting tu ada yang jauh masa tu, ditutung.

0: So orang bandar apa, orang KB apa, ketutung meet up in certain point kali, tak tahu macam macam dah jadi, and salah ada technical lagi sedikit pasal hujan lah masa tu mostly lah. So itulah antaranya lah.
1: Jadi kita ni berpindah kepada yang memegang watak Lina Ahmad. Lina Ahmad iaitu Fikir Mazlan. Now payahkah melakonkan watak untuk sebagai Lina Ahmad ni?
2: For me, memegang watak sebagai Lina Ahmad a bit cabaran lah. Before ni macam my previous movie tu okay lah, tapi for this movie, ya Allah, ya Allah. Pasal watak itu a bit seram kan. So macam ada cabaran lah bagiku.
1: Jadi when you mention watak itu sebagai apa, a bit seram itu, adakah janganlah kena spoiler alert. Tapi sebagai lakonan utama, okay, daripada Fikir sendiri bercakap watak itu memang payah daripada Fikir. Tapi komen daripada director macam mana?
0: Personally, she and Aini Razali, Hayati Rosdi, and everyone lah, they did very well. I'm very happy with dorang punya performances, dorang punya commitment apa. They did very well. Aiman, Iza, Azri, Arif, everyone masa tu, they did their best, and the outcome to apa ni, sampailah dengan apa yang kami apa yang mahu lah, alhamdulillah.
1: Mungkin lebih daripada apa yang bis kita mahu.
0: Yes, they very experienced and professional lah for me.
1: Aku tambah-tambah sedikit tu. Okay, daripada Fikir sendiri, sebagai Fikir sudah berkata tadi yang melakonkan watak Lina Ahmad tu payah, tapi you nailed it. Tapi di antara cabaran-cabaran, boleh ceritakan cerit cabaran yang paling besar semasa berlakon, semasa proses syuting itu.
2: Cabaran, ya, tes. Cabaran for me, kami syuting sampai ke subuh kan.
1: Oh, okay.
2: So macam tenaga apa kan, Tani in character sometimes Tani macam rasa ngantuk. So macam we have to macam bagi energy lagi untuk lakonkan jam-jam tersebut lah. And then lagi-lagi masa shooting, masa in character, tiba-tiba ada dia bunyi anjing, bunyi apa, atu terkacau lah. So have to reshoot macam adalah jua cabaran atu lah yang paling payah lah sikit cabaran kami.
1: Kadang-kadang dorang tu bukan apa, akan ikut you know, kan audition.
2: Iyalah.
0: No, betul. Hin betul. Kenapa sampai subuh? Sudah.
1: Jadi Tuan Haji, kepada Tuan Haji, Tuan Haji Yahya, kalau kita ditanyakan Tuan Haji yang berlakon sebagai cameo saya dalam
3: itu.
1: Kita ni Daud sendiri ada kena jemput untuk private screening baru-baru hari itu daripada Tuan Haji punya sendiri. Lakonan Tuan Haji tu boleh katakan kita ni mantap lah, macam membaca skrip ataupun lakonan kita tu sekaligus sekali jalan macam nada yang berkat-kat. Jadi di belakang tabir macam mana Tuan Haji sebenarnya?
3: Ya, di belakang tabir kita ada jolahan macam sebab kerja-kerja dikit tu bah. Tapi sebelum on set itu alhamdulillah cabaran itu dapat diatasi. Sebelum masuk set itu berlakon tu, hamba ni bibian sedikit bah. Bertanya tah dahulu apa ngah film mana, yaitu yang mulia Tuan Kerul Tunggal lah, macam mana sinopsisnya, jalan ceritanya, watakku, dan ya mengajar aja macam lontahan suatu macam tun suatu aneh-aneh-anehnya. Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Jadi, dapat jodoh diatasi.
1: Jadi berapa kira-kira what scene untuk Tuan Haji saja? Berapa kali take? Ingat masih keindah.
3: Ada jotiknya.
1: Berapa kali?
3: Ada 2-3 kali jotik.
1: 2-3 kali juga.
3: Ada jotiknya. Ada juga salah.
1: Ada juga salah.
3: Kadang-kadang ukurnya apa? Tertawa abang melihat muka saya nonton. Siapa ni?
1: Siapa?
3: Yang main TV aku.
1: Najib. Okey.
3: Atau dekatnya kadang-kadang nakal.
1: Jadi macam okeylah, 2-3 kali take itu macam daripada scene yang kita ni lihat ya, live TikTok betul. Live TikTok ni mana dekat kan. Jadi macam sekali jalan itu perfect. So 2 kali take, 2-3 kali take tu.
3: Atau yang live TikTok tu sahamku 2 kali sanku.
1: 2 kali saja.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi kita ingin bertanya balik, apa kenangan Tuan Haji dalam penggambaran movie Ain Mata Yang Memerah? Kenangan manis yang Tuan Haji akan ingat sampai bila-bila?
3: kenangan yang kan ku ingat sampai bila-bila. Aku terlibat dalam salah seorang bah, terlibat dalam film yang bagusan ya, arahan yang bagus, semua pelakon-pelakonnya bagus, dapat menghidupkan wataknya bah, ya jadinya ogi kalau kamu udah melihat isuk tuh, saya hantap filmnya, tahniah kepada pengarahnya itu Kero Tunggal, penolong pengarahnya Dina Tunggal, pelakon-pelakon semua lah, krunya alhamdulillah bagus filmnya, ogi udah melihat.
1: Jadi berbalik kepada Fiki semula, okay? Kenangan manis yang Fiki akan ingat sampai bila-bila dalam berlakon filem Ain Mata Yang Membunuh ni.
2: Kenangan manis for this movie, kalau dicakapkan terlalu banyak lah kenangan. Pasal kan pelakon utama for this movie, and then with the crew, susah payah with the crew sama the director semua apa. So payah dibahaskan. Dorang macam kan kami pelakon, dorang jaga dengan baik pemakanan kami apa semua, ya dorang jaga apa, even kami rehat pun sekejap dorang bagi apa. So aku nak tahu macam mana kan explain. Yang pentingnya dorang bekerja keras for this movie. Okey lah, macam aku dah dapat lagi terkata lah. Terlalu banyak kenangan.
1: Artinya penjagaan daripada director dan juga assistant director tu memang mantap lah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi daripada director dan juga assistant director, kenangan paling manis sepanjang membuat filem ni, apa kenangan yang paling manis yang akan selalu diingati? Yang this one dah payah lihat-lihat. Mungkin director ada mungkin director ada preferensinya sendiri, kemanisannya sendiri, dan assistant director ada kemanisannya sendiri. Jadi boleh kongsikan.
0: Masya Allah, tabarakallah. Kenangan manis memang banyak lah. It's just on top of everything, rasa macam masih nak percaya lah that we made a movie lah. Sudah alhamdulillah. It's FYI, it's our first movie juga. So I have to give my utmost gratitude to my crew, Adina, Pengiran Edi, our DOP apa, they did very well with the editing. Faik, Iza, my wife Haja Jira, everyone, and the crew, the actors, and also the cameos. Banyaklah kenangan manis satu, macam contohnya macam scene Tuan Haji sendirian ni saja very iconic for me. It's very cenah. Actually ada skripnya yang indah anu tu alum ada ba masa anu tu masa shooting atau tapi sudah kami rehearsal. This is one example lah. Sudah kami rehearsal, Tuan Haji ada macam tersalah sabut kata ya masa tu. Then I was like, this is brilliant. I think we should put this inside the movie lah. So jadi tiap satu, and jadi tiap, and Tuan Haji delivered lah juga, and alhamdulillah that was one of my kenangan lah. Benar banyak lagi lah.
1: Daripada Adlina,
4: kenangan manis for me was actually a lot. Kalau dia cakap semua takut menangis eh. So rindu okay. Alhamdulillah, the relationship between all crew and cast, kami macam family. So itulah yang paling enjoyable, paling dirindukan lah masa ni for me. So yeah. Jangan lagi speaking.
1: Okay, mungkin ini soalan cepu mas lah sedikit ah, alright. Daripada untuk director, okay. So masa ni sebagai director, ini adalah movie yang pertama daripada Khairul Tunggal dan juga Nina Tunggal, iaitu Ain Mata Yang Membunuh. Mungkin ada future plan Ain Mata Yang Menggoda.
0: Semua. Wallahu a'lam bisawab. It's cuma honestly lah, to be honest lah, sejujurnya membuat movie ni sudah it's nyorang kira ampus lah juga. We went to advice masa sebelum kami buat movie ni, we went to other filmmakers and they advise us about making movies apa macam mana, and we went to macam kawan-kawan lah macam Regal Blue and Adam Group apa, they said to us making a movie is like a marathon. So macam I was like marathon ah. So artinya halfway tu masa kita ni marathon tu mungkin sudah kita ni rasakan give up apa. That's the feeling was very true masa tu. Tapi I did not want to give up. and we don't want to let people down apa. This is our tanggungjawab, our responsibility.

0: responsibility apa. And alhamdulillah, itulah menjadi jelah. So to go through that again, wallahualam bisawab, kalau ada kesihatan yang baik, umur yang panjang, insyaAllah. Why not lah, insyaAllah lah. Kalau ada kru-kru dan pelakon-pelakon yang sudi lagi nanti, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi kalau kita ni, kalau even kalau sekiranya Khairul sendiri bercakap, can't give up halfway, and you talk to me, aku pun akan cakap, why do you want to give up halfway? Sedangkan you already start something.
0: Very true. Very true, yes.
1: Okay, kita ni akan kembali lagi selepas ini. Teruskan bersama Pelangi FM.

0: meraihkan 10 tahun Proton Brunei. Kini tiba masanya untuk Auda memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa. Dapatkan Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan Auda menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 Auda hari ini.
1: Tertakluk kepada terma dan syarat.
2: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu kami bersaksi

bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel. Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.
1: 3, 2, 1. Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.
2: Agnes masih lagi bersama di wawancara bahagian terakhir untuk movie terbaru di negara Brunei Darussalam, iaitu Ain Mata Yang Membunuh. Dan sekarang kita ingin bertanya harapan daripada Tuan Director dahulu. Harapan Tuan Director untuk movie ini. Silakan.
3: Okay, harapan saya sebagai director and producer of the movie, mudah-mudahan movie ini sampai kepada orang-orang yang ingin melihatnya nanti, insyaAllah. And bukan sekadar movie saja, tapi sekadar awareness je lah tentang penyakit Ain apa. Itulah niat kami dari awal sebenarnya, lillahi ta'ala, untuk menyebarkan juga, tapi dalam masa yang sama untuk menyebarkan anu jelah dari segi hiburan lah juga. Jadi hopefully sampai dan orang menerima movie ini, insyaallah.
2: Insyaallah. Jadi daripada assistant director Alina Tunggal, silakan.
4: For me, as much as we the film crew and cast banyak belajar jo from making this movie, I hope people can be interested to learn jo through this movie lah. So please do come and watch this movie esok and onwards di semua pawagam.
2: Wah, semua pawagam. Daripada Vicky, macam mana? Apa harapan Vicky untuk movie ini?

0: Rupan fikir for this movie, harap orang yang melihat sampai apa yang disampaikan.
1: Ya, macam copy paste sejak.
0: Eh, tidak. Okay, ini versi Melayu. Okay, right. Tadi ada English dia ni.
2: Translator.
0: So, kira this movie ya, banyaklah macam sampaikan, bukan hanya untuk just pasal penyakit Ain. Ada lagi disampaikan, kalau mau tahu kamu lihat movie ni. Jangan tanya-tanya apa-apa. No.
1: Jangan spoiler alert.
0: Yes.
1: Jangan di-share dalam social media. Biar melihat sendiri.
0: Nah. Yes, okay. Lurus.
1: Jadi daripada Tuan Haji Yahya Kedayan, silakan.
3: Nah, harapanku macam bersedia yang tutup itu awak. Tapi harapanku datang tak beramai-amai ke panggung melihat movie ini, sebab bagus hantap ceritanya dan banyak pengajarannya juga dalam cerita Pidiman ini. Misis-misis yang berguna untukku dan uang amai juga. Datang tak beramai-amai ke panggung bahampian rumah bes kita semua.
1: Hampir rumah bis kita. Okey. Apa-apa, terima kasih kita ucapkan. Jadi banyak seperti yang dikatakan oleh daripada director, assistant director juga pelakon-pelakon movie Ain Mata Yang Membunuh Hani, banyak pengajaran yang boleh diambil daripada cerita ni dan juga banyak juga manfaatnya. Sambil-sambil kita ni mempelajari, sambil-sambil itu juga ada hiburannya di dalam movie ini sendiri. Memang. Jadi kita mempersilakan untuk terakhirnya daripada director dan juga assistant director dan juga daripada pelakon-pelakon kita ni, kita mulakan dengan director, ucapan kepada yang ingin dihargai, silakan.
4: Okay, I would like to take this opportunity to say my thanks. Alhamdulillah, first of all, syukur kepada Allah Ta'ala. And thank you kepada my parents, my family, my wife, my kids, apa, and especially a special thank you to my crew, the actors. You are, thank you to Tuan DJ Daos for featuring in the film juga, jangan lupa rupanya. And yes, thank you so much for cameo semuanya, sudi berlakon. And thank you to pihak-pihak yang menjayakan film ini juga. Alhamdulillah, ini adalah kejayaan kita ni bersamalah, insyaallah. Mudah-mudahan lah semua menjadi kejayaan nantilah, insyaallah. Amin.
1: Well, amin. Amin.
5: Thank you Mama and Baba for always supporting, and thank you TBL family, siblings as well. Thank you Azauj Media Films crew and cast. Special thank you to Group Ani crew, and thank you juga DJ Daos for this wawancara today.
1: Daripada Fiki, silakan.
0: Thank you to our director Carol Tunggal and the crew, cameraman, sama to my husband yang selalu dengan ni dari awal movie sampai ni, and also to my parents yang bagi support kata-kata untuk kuatkan lagi, macam untuk tu teruskan lakonan, and to DJ Dao sudi support kami juga interview kami di sini. Thank you for those yang ada involved dalam movie ni. Thank you so much.
1: Okay, alhamdulillah. Daripada Tuan Haji Yahya, silakan.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Di kesempatan ini, aku ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengarah filman yang berbakat, Tuan Carol Tunggal, penolong pengarahnya Adina Tunggal, karena sudi menjemput aku salah seorang pelakon filman, dan kepada pelakon-pelakon yang lain yang bakal basah, dan kepada kru-kru dan kepada DJ Daos juga. Sudah menjemput petangan ni.
1: Dan juga baru-baru ini kami ada melihat update daripada Facebook bis kita Tuan Haji Ayah Kedayana. Selamat bersara kita diucapkan.
3: Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.
1: Semoga persaraan kita dapat enjoy lah.
3: Amin.
1: Dan banyak lagi lah jemputan lekunan untuk Tuan Haji. InsyaAllah. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada director, Tuan Director, assistant director dan juga pelakon-pelakon untuk movie Ain Mata Yang Membunuh. Kita ni doakan semoga apa-apa urusannya selepas ini dipermudahkan dan ianya berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan. Dan mustahil movie ini akan sampai ke pawagam di negara-negara jiran kita.
2: Amin.
1: Guys, itu dia bersama kita tadi Tuan Carol Tunggal, itu director dan juga assistant director, Puan Adlina Tunggal dan juga pelakon Fiki Mazlan dan juga Tuan Haji Yahya Kedayan bersama kita untuk wawancara bagi movie terbaru Negara Brunei Darussalam, iaitu Ain Mata Yang Membunuh. Dan selepas ini segmen apa nah, nantikan apakah soalannya, terus bersama Pelang FM.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Irama Pelangi. Hujan

0: bersama Klik 914.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Auda bersama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani. Henti sesaat beroleh manfaat. Dan insyaAllah pada hari ini kita ni akan membincangkan mengenai rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Baqarah ayat 261 yang mafhumnya berbunyi, harta yang dibelanjakan di jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan setiap tangkai mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah Maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Di sini Allah menyatakan harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu Allah akan melipat kali gandakan. Jadi jangan kita ni

0: takut apabila kita ni akan menginfakkan harta di jalan Allah itu. Takut, takut semakin berkurang harta kita ni. Jangan. Sepatutnya ayat ini menjadi semangat, menjadi penyemangat untuk kita ni terus-menerus membelanjakan harta kita ni di jalan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya rezeki yang kita ni pegang ni, harta yang kita ni miliki, bumbung yang kita ni berteduh dengannya, semuanya itu bukannya milik kita ni, melainkan ianya milik Allah. Kalau Allah indah mengizinkan kita ni untuk mendapatkan harta tersebut, habis kita rasa, habis kita mampu mendapatkannya, tidak. Janganlah kita ni terus bersangka harta itu hasil kita ni bekerja, berusaha. Memang kita ni berusaha, tapi cumana boleh kita ni dapat kerja tu? Cumana boleh kita ni terjawab interview tu? Cumana boleh kita ni mendapatkan kelulusan untuk apply kerja tu? Cumana boleh kita ni mendapatkan ilham untuk membuka bisnes tu? Cumana boleh ada customer yang ingin membeli produk kita ni? Betul. Semuanya hanya dengan izin Allah. Jadi apabila Allah memberikan kita ni rezeki berupa harta, ketahuilah ianya merupakan satu ujian untuk kita ni. Apakah kita ni mampu menginfakkan harta di jalan Allah setelah Allah memberikan kita ni harta sedemikian ataupun tidak? Soalan yang cukup kita ni saja jawab dengan diri kita ni sendiri. Semoga kita ni semua dijauhi daripada sifat kebakhilan. Allahumma amin. Sekian, hingga ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.
2: Lagu, aura dan vibes. Di season nombor 1 Aura.

التوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا

أسماء الحسنى الباقي Maha kekal. Kekal berarti tetap utuh dan wujud untuk selama-lamanya, tidak didatangi oleh mati dan kemusnahan. Segala sesuatu yang ada di alam ini akan musnah, dan yang hanya kekal adalah zat Allah yang Maha Mulia.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Irama pelangi.

0: Similar setting, but no hand on bar. One year for.
1: Saya Nur Izzati Afika binti Awang Haji Abdul Ghani, penolong pendaftar di Akademi Pengajian Brunei UPD, ingin menyampaikan sedikit pesanan kepada belia-belia negara Brunei Darussalam agar terus melangkah ke hadapan, bina keyakinan diri, asah kemahiran dan tuntutlah ilmu. Jadikan setiap cabaran sebagai peluang untuk belajar dan setiap kejayaan sebagai dorongan untuk terus maju. Jadilah belia yang berani bermimpi, gigih berusaha dan sentiasa bersedia untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara. Dengan ini saya ucap kan selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan. Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat menziarahi jenazah almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah merupakan adinda kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta Ahli Gerabah Diraja yang lain. Sembahyang jenazah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Almarhumah Yang Teramat Mulia, Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah, kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa, 24 hari bulan Rabiul Akhir, 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 pukul 5.43 petang pada usia 74 tahun. Semasa hayatnya, almarhumah Yang Teramat Mulia dikurniakan dengan beberapa bintang kebesaran dan pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, darjah kerabat lala utama yang amat dihormati DK, darjah Paduka Seri Lala Jasa yang amat berjasa darjah kedua DSLJ dan pingat Hassan Al-Bolkiah Sultan PHBS. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berangkat ke istiadat pemakaman almarhumah Yang Teramat Mulia di Kubah Makam Diraja. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta Ahli Kerabat Diraja yang lain. Bacaan tahlil dan doa tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Talqin dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datu Paduka Awang Haji Osman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian menjerus aing asah-asahan ke atas makam almarhumah Yang Teramat Mulia. Juga menjerus aing asah-asahan paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Berangkat sama Yang Amat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, Ibni Almarhum Sultan Ismail Petra dan isteri. Almarhumah Yang Teramat Mulia berkahwin dengan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah pada 9 Julai 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semuanya? Semoga Auda dalam keadaan yang baik. Semoga Auda dalam keadaan yang sihat walafiat. Faiz kembali menemankan Auda hari ini menerusi Hai Pelangi sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Jangan ada yang salah hari bulan. Hari ini hari Rabu. Alhamdulillah sudah pun masuk 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 7 Oktober 2026. Faiz kembali lagi ni menemankan Auda di Studio Pelangi FM bersiaran sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Dan sekiranya mungkin saja ada yang baru kedengaran suaranya. Ya, hari ini saya kembali bertugas di Pelangi FM setelah beberapa hari bercuti seketika, dan insyaAllah kita akan sentiasa bersua di udara menerusi Pelangi FM. Jadi Auda untuk malam ini, sekiranya Auda ingin mengongsikan ucapan-ucapan hari jadi, ucapan-ucapan selamat malam, boleh saja Auda kongsikan menerusi WhatsApp kami di 83-33914. Jadi kepada Auda yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini, dari kami di Pelangi FM, selamat ulang tahun. Semoga Auda tersukses, bahagia selalu, ceria selalu. Okey, jadi Auda terus bersama di Pelangi FM. Dan kepada Auda juga ni yang mungkin saya tengah memandu sekarang, hati-hati selalu. Kita doakan semoga Auda selalu sampai ke destinasi. Semoga dengan lagu-lagu yang agak tenang pada malam ini akan dapat memberikan sedikit cahaya dalam hidup Auda. All these doors

kepada semua para pelajar, kecemerlangan itu tidak mustahil jika kita terus berdoa dan berusaha. Simpan niat untuk selalu menjadi yang terbaik. Pesanan ini dari saya, Izzah Hashim, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya. Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.

Jadi order selamat malam kita ucapkan kepada order di mana pun order berada. Dan hari ini adalah hari yang ketujuh. Kita berada di bulan yang ke-10. Betul lah tu. Kita sudah pun berada di hari yang ketujuh. Satu minggu kita berada di bulan yang ke-10. Tak terasa kan? Jadi order lebih kurang dalam dua bulan lebih lah untuk kita terus lagi mengejar impian kita di tahun 2026 ini, termasuk bulan 10, bulan 11, bulan 12. Jadi terus kejar cita-cita order, semangat order yang order, apa kata orang, yang berkobar-kobar. Semangat itu di awal tahun, awak kena teruskan hinggalah di penghujung tahun 2026 ini. Semoga apapun impian, cita-cita awak di tahun ini tercapai. Kadang-kadang ada juga ni yang macam rasanya macam sudah rasa ingin berhenti, rasa ingin give up. Boleh awak berhenti, tapi berhenti untuk seketika saja. Berhenti untuk berehat, dan selepas itu awak kena atur semula langkah awak. Semangat awak itu perlu awak berikan tumpuan, kerana tanpa ada semangat, ianya mungkin macam-macam alasan yang akan awak cari untuk menghentikan segala cita-cita tersebut. Jadi, cuba cari kekuatan dalam diri awak. Kadang-kadang ialah kan, kita ini asyik-asyik lihat orang sekeliling, asyik-asyik lihat orang di depan kita. Yang ni sudah maju, yang ni sudah ke depan, tapi kita di belakang. Don't worry, awak mempunyai jalan yang tersendiri, awak juga mempunyai cerita yang tersendiri. Setiap percaturan dalam kehidupan ini pastinya ada jalannya yang tersendiri. Jadi awak kena percaya dengan jalan awak. Tidak semestinya kena sama dengan orang lain. Awak juga mempunyai jalan yang indah untuk awak lalui. Jadi syukuri, lihat nikmat yang ada di sekeliling awak, dan insyaAllah selepas itu awak akan rasa lebih tenang, awak akan rasa lebih senang untuk terus melangkah ke hadapan. Okey, kurang-kurangkan untuk kita terus lagi asyik untuk mengcompare dengan orang lain. Okey, terus bersama di Pelangi FM. Faiz menemankan Auda menerusi Hai Pelangi sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Kita dengarkan Birin, Bahagia Itu Sederhana.

0: 91 berpuluhan empat. Wangi Afa.
1: Saya Noralipa Haji Muhammad dari Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Belia kepada seluruh belia di negara Brunei Darussalam. Belia merupakan aset penting dan harapan negara. Teruslah melangkah dengan semangat, ilmu dan keyakinan serta menafatkan setiap peluang untuk membina masa depan yang lebih baik. Jadilah generasi yang berilmu, berdaya saing, berakhlak dan sentiasa menjunjung nilai Melayu Islam Beraja. Selamat Hari Belia, teruskan berkarya, teruskan berbakti dan teruskan jadi inspirasi kepada negara. Radio Brunei.

Yep, kepada pelajar-pelajar kita yang sekarang tengah buat ulang kaji, ialah kan bulan Oktober, November dan berikutnya, mungkin ada juga ni yang akan duduk periksaan di hujung tahun kan. Jadi kita doakan, kita harapkan semoga Auda dapatlah menjawab kertas soalannya dalam keadaan yang tenang. Jadi bulan Oktober, bulan November demam peperiksaan, jadi all the best buat rakan-rakan kita yang terutama sekali menduduki peperiksaan besar pada tahun ini. Ada yang periksa O-level, A-level dan sebagainya. Jadi all the best. Yang paling penting itulah Auda kena dapatkan rehat yang secukupnya. Walaupun Auda ingin cuba sedaya upaya untuk mengulang kaji ke semua mata pelajaran tersebut, tapi Auda kena dapatkan rehat yang secukupnya juga, kerana minda Auda, fikiran Auda tidak akan dapat fokus sekiranya Auda tidak mendapatkan rehat. Okey, jadi Auda, semoga dipermudah dan juga dilancarkan buat rakan-rakan kita, adik-adik kita yang akan menduduki peperiksaan pada tahun 2026 ini. Semoga diberikan ketenangan, semoga apa yang dipelajari itu akan dapat Auda ingat dan mudah untuk Auda jawab kertas soalannya nanti. Terus bersama di Pelangi FM, Faiz memainkan di High Pelangi.

Yep, selamat malam kita ucapkan kepada anda masih bersama di Pelangi FM untuk hari ini. Faiz menuangkan di High Pelangi sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Dan untuk info juga yang mana mungkin saja ada di antara audio yang tertunggu-tunggu bila Faiz akan bukakan hotline Pelangi untuk segmen vokal pada malam ini. Jadi audio, untuk minggu ini segmen vokal ditiadakan dan kita akan bersua di minggu depan untuk segmen vokal. Don't worry kepada audio yang sudah, apa kata orang, praktis ataupun sudah bersedia dia ni dengan lagu-lagu yang kita bawakan pada minggu ini. Lagu yang sama akan kita bring forward pada minggu depan, jam yang sama, pukul 8.30 minit malam. Jadi pastikan audio siap sedia dengan lagu-lagu yang kita bawakan pada minggu ini, kita bring forward pada minggu depan. Okay, terus bersama di Pelangi FM, Faiz bersama audio juga ni sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Jadi sekiranya audio ada ucapan-ucapan selamat malam, ucapan-ucapan hari jadi, mungkin ada tengah rindu seseorang, boleh saja anda kongsikan ni ucapan-ucapan tersebut menerusi WhatsApp kami di 83-33-914. Kepada anda yang tengah bertugas, selamat bertugas, jalankan tugas anda dengan penuh amanah dan ikhlas. Semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang kita bawakan pada malam ini, semuanya menerusi High Pelangi.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga, tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114.
0: Dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Kehidupan tidak semestinya pasal apa yang diinginkan, tapi jua tentang menghargai apa yang kita ini ada dan sabar menanti apa yang menghampiri. Pesanan ini dari saya Muiz Bakar dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

P. Ramlee dan Saloma, sebuah lagu nyanyian dari Alpha. Dan tahniah juga kita ucapkan buat Alpha kerana lagu ini dinobatkan sebagai lagu pop terbaik di AIM baru-baru ini. Dan untuk pengetahuan audio juga FYI, salah seorang dari kumpulan Alpha ini adalah dari Brunei Darussalam, tidak lain tidak bukan Riza Ras. Jadi tahniahlah kita ucapkan, kita cukup berbanggalah dengan perkembangan artis-artis negara kita yang sudah pun melebarkan sayapnya di luar negara. Dan kita harapkan banyak lagi ni lagu-lagu artis-artis negara kita akan dapat diterima bukan sahaja di negara kita, malah di luar negara. Okay, all the best buat semua yang terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti, bukan saja untuk peminat-peminat tetapi buat semua pendengar-pendengar, peminat-peminat muzik lah. Jadi kita ucapkan all the best, syabas juga kepada mana-mana yang sudah melebarkan sayapnya ke luar negara. Semoga akan terus mendapat tempat di serantau. Terus bersama di Pelangi FM, Faiz bersama Auda untuk malam ini di Hai Pelangi.

Yep, selamat malam kita ucapkan kepada Auda. Masih bersama di Pelangi FM untuk hari ini. Kepada Auda juga ni yang sekarang mungkin saja tengah bersiap-siap, tengah lihat-lihat jamnya pukul berapa ni sudah. Bukan apa, waktu jam bertugasnya hampir tamat. Jadi hati-hati nanti ketika Auda pulang ke rumah, pastikan juga ni sekiranya Auda hendak meninggalkan office ataupun tempat kerja Auda, Swiss-Swiss yang perlu ditutup, tutup. Sama-sama kita beringat, ialah kan, kita hendak juga berjimat tenaga elektrik. Jadi kena pastikanlah segala swiss-swissnya yang tidak diperlukan, tutup, switch offnya orang kita ni. Padamkan lampunya, padamkan aircon-nya sekiranya tidak diperlukan. Jangan juga sampai S-box kedai pun Auda tutup. Itu tidak boleh, okay? Jadi sama-sama kita beringat. Dan pastikan juga jangan ada yang bertinggalan lah barang-barang, terutama sekali barang-barang yang berharga. Takut nanti perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, okay? Apa-apa pun kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dan hati-hati ketika Auda pulang.

yang nanti. Faiz akan menemankan juga sekiranya dalam perjalanan audit nanti, kerana Faiz akan menemankan sehingga pukul 10.30 malam nanti. Terus bersama di Pelangi FM.

0: Radio Brunei.
1: Nama saya Wangku Muhammad Norajirun Azim bin Pangeran Zulkifli, mewakili delegasi Brunei bagi Commonwealth Asia Youth Alliance. Teruslah berusaha dan berani mencuba, jangan mudah berputus asa kerana setiap cabaran adalah langkah untuk menjadi lebih kuat dan berjaya. Belia hari ini, pemimpin masa depan. Selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan.
2: 91.4 Wani FM.

Jadi apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita di tahun 2026 ini, jadi pastikan untuk kita sentiasa mengingatkan diri kita untuk terus mengikhlaskan dengan apa pun yang berlaku. Kadang-kadang ada perkara yang menyebabkan kita ingin berhenti, kita ingin give up, kita bersedih, kita marah dan macam-macam lagi perasaan. Jadi setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita pastinya ada hikmahnya yang tersendiri. Kita terus melangkah, terus maju ke hadapan, terus hidup.

Saya Nur Izzati Afika binti Awang Haji Abdul Ghani, penolong pendaftar di Akademi Pengajian Brunei UPD, ingin menyampaikan sedikit pesanan kepada belia-belia negara Brunei Darussalam agar terus melangkah ke hadapan, bina keyakinan diri, asah kemahiran dan tuntutlah ilmu. Jadikan setiap cabaran sebagai peluang untuk belajar dan setiap kejayaan sebagai dorongan untuk terus maju. Jadilah belia yang berani bermimpi, gigih berusaha dan sentiasa bersedia untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara. Dengan ini saya ucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan. Pelangi FM, Radio Brunei.

Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah merupakan adinda kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri, dan isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli kerabat diraja yang lain. Sembahyang jenazah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa, 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 pukul 5.43 petang pada usia 74 tahun. Semasa hayatnya, almarhumah Yang Teramat Mulia dikurniakan dengan beberapa bintang kebesaran dan pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, darjah kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati DK, darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Darjah Kedua DSLJ dan pingat Hasanal Bolkiah Sultan PHBS. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berangkat ke istiadat pemakaman almarhumah Yang Teramat Mulia di Kubah Makam Diraja. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli kerabat diraja yang lain. Bacaan tahlil dan doa tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Talqin dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian menjerus aing asah-asahan ke atas makam almarhumah Yang Teramat Mulia. Juga menjerus aing asah-asahan paduka-paduka ananda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Berangkat sama Yang Amat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, ibni almarhum Sultan Ismail Petra dan isteri. Almarhumah Yang Teramat Mulia berkahwin dengan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah pada 9 Julai 1970 dan dikurniakan 10 cahaya mata. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera Negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Manakala naubat ditutup selama 14 hari bermula 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Ma'izzeddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi daripada Negara Brunei Darussalam, Malaysia, Republik Indonesia dan Republik Singapura bagi Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat tahun 2026. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Rombongan ketua-ketua delegasi yang hadir terdiri daripada Yang Amat Arif, Datuk Haji Muhammad Amran bin Haji Mazen,

0: Ketua Pengarah merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dr. H. Yasardin SH M. Hum, Ketua Muda, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan Yang Arif, Yang Amat Arif, Dr. Irwan Hadi bin Muhammad Shuhaimi, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura. Semasa majlis mengadap tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ketua-ketua delegasi berbincang mengenai perkembangan dan isu-isu kehakiman dan perundangan syariah semasa di rantau Nusantara. Turut menyertai rombongan ialah Yang Amat Arif, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Datu Seri Setia Haji Johar bin Haji Muhammad Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad Setia Usaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Muhammadin bin Pengiran Haji Ali Akbar Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam. Ketua-ketua delegasi berada di negara ini bagi menghadiri persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat tahun 2026 dan seterusnya mesyuarat Sekretariat Perundangan dan Kehakiman Syariah yang berlangsung bermula 6 hingga 8 Oktober 2026 di Bandar Seri Begawan. Sempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan hasil pemantauan pihak jabatan berkenaan dengan Polis Marin Jabatan Gerakan Pasukan Polis di Raja Brunei serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 6 dan 7 Oktober mendapati organisme penyebab air kemerah-merahan telah dikesan di kawasan perairan pesisir daerah Blight. Orang ramai terutama nelayan adalah dilarang sama sekali dari menangkap ikan atau mengutip kerang-kerangan di kawasan yang terjejas dan tidak mengambil atau memakan ikan yang didapati mati di perairan negara memandangkan ia boleh dicemari dengan toksin yang dihasilkan oleh organisma berkenaan. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan dinasihatkan untuk tidak menjual ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basong-basong, pusu, kuasi, bubuk dan semua jenis kerang-kerangan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai turut diingatkan untuk membuang semua insang, perut dan organ dalaman ikan sebelum dimasak. Orang ramai dinasihatkan untuk mengelak penggunaan air atau melakukan sebarang aktiviti air seperti mandi di kawasan pantai yang terjejas. Jabatan Perikanan akan terus meningkatkan pemantauan secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan serta menyalurkan maklumat rasmi dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai situasi kejadian air kemerah-merahan di negara ini. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozan Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei Darussalam.

Jadi Audio, sekarang kita sudah pun berada di bulan yang ke-10. Jadi kita harapkan di tahun 2026 ini akan terus lagi melakar warna-warna indah dalam kehidupan Audio. Sampai di sini saja, Faiz menemankan Audio di Pelangi FM. Assalamualaikum, jaga diri selalu. Bye-bye.

Keenam, kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigger juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosbi ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini juga sangat istimewa kerana rakaman vokal Haziq Rosbi dilakukan di Malaysia sebelum dihantar ke Brunei untuk proses mixing.

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat muzik tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas sambil berharap dapat meneroka genre muzik lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RudyMohaidi, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.

go. You know what it is. Belong FM 91.4.

0: Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.my.

podcast yang Auda berikan dan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dengan kami di Kementerian Kesihatan. Muat turun aplikasi MSKS App versi 2.0 sekarang di Google Play Store atau di App Store. Maklum balas dan cadangan, Auda adalah penting bagi kami. Setiap interaksi adalah penting. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial Kementerian Kesihatan di MOH Brunei.

0: Setiap manusia mempunyai interpretasi kebahagiaan yang berbeza. Tetapi, jika kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, itulah nikmat kebahagiaan yang sebenar. Pesanan ini dari saya, Auf Ismail, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio.
2: Pelangi FM.
1: I love it.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu.

0: Radio Brunei.
1: Klik 91 Pad.
2: Allah lah yang akan melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita ini dengan lipatan yang banyak. Tidak ada hartawan dan dermawan yang ikhlas berinfak di jalan Allah lalu jatuh miskin. Para malaikat sentiasa mendoakan hamba-hamba yang dermawan dengan mengatakan, tambahkan ya Allah, tambahkan rezekinya.
1: Klik 914.
3: Kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah.
1: Klik 914.
4: Bercakaplah pada diri. Ya, bertepuk tanganlah kepada diri sendiri. Lihat diri sendiri, senyum. Nampakkan gigi. Kalau sekiranya atu yang kita ni harapkan dari orang, kadang-kadang ada indah ni. Kita ni mengharapkan atu jadi kesedihan pelangkarang. Tahu-tahu bosnya, bah okey lah. Bah, siapkan tiap.
1: Klik 914.

0: Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.my.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.